Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program Fas Tracklist,
1: hanya di 99,4 Fas FM.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fas FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.

0: muncul di FYP di Fast FM.
1: Oh ya? Maca cius, mie apa?
0: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan.
3: Emang kapan itu, Jan?
0: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
3: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
0: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
3: Ih, kocak si Ojan.
4: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau si Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.

0: muncul di FYP di Pas FM.
1: Oh ya, maca cius mi apa?
0: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
0: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
2: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
0: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak si Ojan.
3: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Pas FM.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mas FM.
1: Mas FM. Eh, Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
2: Fulus yuk, ayo pakai.
1: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
2: Lah, aku 1000 malah.
1: Serius, ini tanya.
2: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
1: Ini aku lagi nyari yang FYP.
2: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
1: Hele, so tau sih Ojan.
2: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
1: Gak mau ah.
2: Ya udah kalau gitu.
1: Emang apaan sih, Jan?
2: Katanya gak mau.
1: Ya udah sih.

0: di FYP di Fasa FM.
1: Oh ya, maca cius mie apa?
0: Mikir aja sendiri.
1: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu Jan?
0: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
1: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
0: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
1: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, sound on sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fasa FM.
3: Yang kamu lagi dengerin sekarang SOS Sound of Sosmed di Fast FM 99.4.

balik lagi di sini bersama dengan Ozan di SOS Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru bersama dengan Ozan Putra. Bagaimana menemani kamu dari jam 3 sampai merapat di jam 5 nanti, sahabat Fast. Well, gimana nih kabarnya? Before that, ya selamat hari kenaikan Yesus Kristus ya, sahabat Fast. Kemarin dan hari ini masih untuk hari liburnya ya, sahabat Fast ya, yang mungkin kamu lagi merayakan ataupun saat ini, mungkin saat ini sedang berliburan gitu ya, sahabat Fas. Selamat menikmati hari Jumatnya juga ya, sahabat Fas ya. Karena biasanya nih, nanti kalau misalnya sudah hari Jumat, OTW mau liburan nih, kemana ya kita enaknya ya. Nah, ada tuh tipe-tipe orang kayak telah dikit liburan. Gak apa-apa sebenarnya, sahabat Fas gitu loh. Karena ya healing orang kan berbeda-beda gitu. Kayak maunya jalan-jalan tapi pas hari-hari kerja nggak bisa gitu. Ini kebetulan pas hari kerja libur, ya udah dari kemarin aja gitu loh. Even teman Ozan aja ada yang udah dari Rabu sore itu udah berangkat mereka. Nah, enak banget soalnya untuk balik kampung nih, sahabat Fas. Hitungnya seminggu dari ibar kata nih ya. Kalau misalnya kamu Rabu udah nggak ada kerjaan gitu ya, sahabat Fas, atau tidak ada kegiatan lagi gitu, dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, udah tuh seminggu kamu bisa kemana aja tuh, sahabat Fas, puas-puas kata Ozan. Tapi hari ini Ozan bakal ngebahas seputar hobi nih, sahabat Fas, yang dimana biasanya di waktu-waktu libur gini mungkin kamu juga, sahabat Fas, melakukan hobi-hobi kamu gitu. Apapun hobinya ya, sahabat Fas, mau itu soal journaling, atau mau itu kamu akhirnya berkumpul dengan komunitas-komunitas, atau kamu hiking, kamu surfing, atau apa gitu, sahabat Fas ya. Yang pastinya bakal kita bahas selama 2 jam ke depan bersama dengan sahabat Fas ya, terutama gitu. Well, dan bagi sahabat Fas yang mau gabungan sama Ozan, bisa banget untuk gabungan melalui WhatsApp di 0811 499 0994, ataupun juga bisa melalui Instagram di @fasfm dan juga di TikTok di @fasfm. Kalau gitu sahabat Fas ya, kita mengawali hari ini juga terlalu sore sih ya. Mengawali program ini nih, sahabat Fas, aja bakal ngasih satu lagu yang enak banget untuk nge-groove. Ini dia, ada Love Jokes by Sivia.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

bersama dengan Ozan Putra di SOS Sound Osos Menjiri Filajari Obrolan Seru cuma di Fast FM, sahabat Fast. Ngasih ngomongin seputar hobi nih, sahabat Fast. Jujur kalau hobi sendiri agak, bukan agak, tapi sangat amat banyak ya hobi orang gitu loh. Yang lebih common mungkin kayak sepedaan ya, ataupun yang saat ini lagi rame mungkin hobinya lari gitu ya, sahabat Fast. Hobinya berolahraga ataupun membuat karya gitu, sahabat Fast. Perkara mau untuk melukis ataupun sekedar kayak junk journaling gitu, sahabat Fast. Banyak banget sekarang hobi-hobi ya, ibarat kata kayak beras terhambur gitu, sahabat Fast. Susah untuk dipilihinnya gitu, kayak milihnya tuh kayak susah untuk diambil-ambilnya, seperti itu, sahabat Fast. Kayak banyak banget opsi-opsinya gitu loh. Nah, justru kalau soal hobi nih ya, sahabat Fast, apalagi ya mahasiswa gitu ya, kalau aja masih mahasiswa juga ya, sahabat Fast gitu. Punya hobi adalah salah satu sweet escape yang bisa dibilang ngebuat pikiran kita setidaknya jernih lah gitu. Kita bisa grounding sedikit sih, sahabat Fast, kayak mengetahui, oh ternyata kalau misalnya kita begini itu begini loh, ada hal-hal seperti itu loh, sahabat Fast. Dan gak sedikit juga teman-teman Ojan tuh yang akhirnya menemukan hobi baru selama mereka menempuh pendidikan di Samarinda gitu, sahabat Fast. Apalagi anak-anak rantau kan gitu, yang mereka tuh gak tahu lagi mau ngapain gitu, sahabat Fast, di Samarinda. Ya udah, akhirnya mereka coba ikut sana, ikut sini, cemplung sini. Ternyata, oh aku menemukan nih kesukaanku, contoh olahraga, ataupun kayak, oh aku senang nih untuk knitting gitu, kayak merajut gitu, ataupun kayak bikin-bikin merchandise kayak keychain gitu, sahabat Fast. Banyak yang seperti itu, beats-beats yang akhirnya oh mengasah kreativitas, sahabat Fast. Dan itu pun ditanya, ya kenapa bisa seperti itu? Karena aku gabut aja, Jan. Awalnya aku gak tahu ngapain, aku lihat di TikTok atau di Instagram gitu, Jan, kayak rame nih bahas soal ini. Ah, FOMO deh gitu. Nah, FOMO yang seperti ini boleh deh, sahabat Fast, untuk kamu nambah-nambah kegiatan gitu loh, selama kamu masih bisa maintain ya. The more Ojan sesibuk-sibuk apapun, itu wajib banget sih, sahabat Fast, untuk setidaknya menyadari diri kamu dulu gitu loh. Gak mungkin deh kamu gak punya hobi. Pasti kamu tuh punya hobi. Ibarat kata rebahan aja bisa jadi hobi ya, kamu jadikan hobi, sahabat Fast. Jangan yang terlalu gimana gitu, yang bisa dibilang cukup, ah Jan aku gak ada lagi nih hobi, aku bingung gitu. Dicari terus, sahabat Fast ya, karena ya kalau kamu ngomongin hobi tuh gak bakal ada habisnya. Even though kayak ada juga hobi yang suka banget untuk ngoleksi kaos kaki. Nah, kayak gitu, sahabat Fast ya, banyak banget hobi-hobi, macam-macam hobi gitu loh. Dan kalau misalnya libur gini di hobi traveling ya, didukung aja gak sih, sahabat Fast? Karena ya meskipun saat ini memang harga tiket cukup mahal gitu, tapi selama dia masih bisa maintain keuangannya dengan baik, kenapa tidak? Ya enggak?

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya, dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: It's don't go anywhere.

Yeah, itu dia Farel Hilal keliling sahabat Fas yang kemarin sempat rame di sosial media soal lagu ini di bagiannya Simatupang rasa California, mobil kentang rasa nyatakan beda sahabat Fas. Emang bagian-bagian itu kita berandai-andai aja dulu sahabat Fas. Kita mau liburan ke luar negeri, memang saat posisi seperti ini agak sedikit sulit ya. 5 hari deh, hitungannya 4 hari deh ya sahabat Fas. Mau liburan ke luar negeri, tapi kalau duitnya sih silakan. Tapi jatuhnya nanggung gitu loh. Apa yang bisa kamu explore negara itu cuma dalam waktu 3 hari itu sahabat Fas. Dan masih bersama dengan Ojan, terutama di SOS sama sosmed jadi viral, jadi obrolan seru yang masih ngebahas putar hobi nih ya sahabat Fas, merapat sampai di jam 5 nanti. Dan bagi sahabat Fas juga yang mau request-request nih, yo ya, tunggu sampai di jam 5 nanti sahabat Fas untuk bisa gabungan sama Ojan melalui WhatsApp di 0811 499 0094, ataupun juga bisa gabungan melalui Instagram di @fasfm Samarinda dan juga di TikTok di @fasfm. Anyway, call di TikTok sendiri pun mungkin lagi live nih sahabat Fas, jadi feel lovely if you want to tap-tap layarnya, atau mungkin kamu pengen gabungan sama Ojan juga melalui Twitter live chat, bisa banget sahabat Fas. And untuk bahas soal hobi juga nih, hobi keliling-keliling kota aja ya, kayak strolling around yang gak tahu ngapain ya sahabat Fas, itu pernah Ojan alamin loh pas mungkin SD SMP gitu sahabat Fas. Gak tahu lagi kita mau ke tempat liburan yang mana lagi, mau ke tempat hiburan yang apa lagi, karena mall gitu-gitu aja isiannya. Mau ke tempat bermain pada saat itu Samarinda masih belum ada, masih belum ada kayak Samarinda Theme Park atau even apa namanya, semacam ya hiburan-hiburan di kota gitu sahabat Fas. Pasti selalu ke ujung-ujung dan mager ujung, kayak mau ke sana tuh mager sahabat Fas. Jadi kayak sekeluarga gitu, satu mobil gitu sahabat Fas, keliling aja kota Samarinda gitu, dari Samarinda nanti kita naik ke daerah mana gitu pakai mobil tuh sahabat Fas, dan itu menyenangkan gitu. Nanti ujung-ujungnya kita makan di sini gitu, nanti tiba-tiba kayak ke tempat keluarga gitu sahabat Fas, gak tahu tujuan mau kemana, tapi strolling around aja untuk refreshing sahabat Fas. Ya biar kita seger aja gitu loh otaknya gitu. Dan mungkin kalau saat ini nih ya, kalau misalnya ya ada rezeki deh sahabat Fas, I wanna buy some bike, kayak sepeda biasa aja gitu sahabat Fas, baru tuh keliling aja gitu kota Samarinda menggunakan sepeda. Kayaknya seru deh ya sahabat Fas, ya gak sih?

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Father Erika.
1: Yo sahabat Fas, kalau ngomongin seputar liburan nih ya, jujur dan seputar liburan, hobi sih sebenarnya yang bisa dilakukan di liburan ini nih sahabat Fas. Banyak banget activity yang secara tidak langsung bisa banget kamu lakukan. Contohnya nih sahabat Fas, kalau misalnya kamu mungkin pengen memulai hobi yang mendekatkan kamu dengan alam gitu lah, kamu bisa memulai dengan bertanam sahabat Fas ya, bercocok tanam, kayak nyari-nyari bibit buah, bibit sayur, ataupun kayak membeli-beli bunga gitu ya sahabat Fas, yang akhirnya kamu rawat gitu. Karena nih ya, kalau boleh cerita dikit nih ya sahabat Fas, mamaku itu senang banget yang namanya tanaman sahabat Fas, seneng banget gitu. Kayak di rumah tuh ada bougainville, ada ya macam lah kembang trompet, dan ada tumbuhan-tumbuhan kayak

karena harus disiram terus-terusan gitu loh sahabat pas. Ada soalnya tipe anggrek di rumah tuh kalau bisa jangan sampai kering gitu, karena kalau kering pertumbuhannya bisa nggak sempurna gitu sahabat pas. Jadi kayak disiramnya yang nggak bisa sembarangan siram juga sahabat pas gitu loh. Nah hobi-hobi seperti itu tuh yang akhirnya kayak ngelatih kamu, oh berarti ngerawat tanaman tuh harus seperti ini gitu. Nggak cuma ngerawat tanaman, bahkan ngerawat hewan peliharaan ya sahabat pas, yang akhirnya kamu ngebuat agenda di waktu liburan. Aku kayak mau bawa kucingku grooming deh, atau membawa anjingku grooming, atau mungkin kayak musang ataupun bunglonmu sahabat pas, mau kamu bawa jalan-jalan ke tempat umum gitu, ketemu dengan orang-orang bersama mereka dan mengenalkan bahwa hai ini adalah bunglon aku gitu. Itu gak apa-apa banget sahabat pas gitu loh, ke di keramaian as long hewan kamu tidak stres ya. Kalau sudah masuk dalam tahap stres gitu, itu yang sebenarnya agak bahaya sih sahabat pas, karena bisa ngeganggu sistem percandaannya yang pertama gitu kan, karena ya dia nggak bisa digest dengan sempurna gitu loh. Nah tapi ini jangan sampai nih, udah kamu bawa keluar hewan peliharaanmu, kayak aduh mau beli minum deh, mau beli minum kok tiba-tiba hewan peliharaanku di mana ya, waduh escape kah alias kabur. Ah kalau kabur sih kata Ojen juga serem-serem ya gitu. Kalau misalnya kayak yang kabur adalah ular gitu, aduh kayak kata Ojen jangan deh, panggil ini aja damkar kata Ojen kalau yang kabur ular.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Fast masih bersama dengan Ozan Putra di SOS Sano Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fast FM, sahabat Fast. Ya, ngomong-ngomongin masih seputar dengan hobi nih, sahabat Fast. Jujur, kalau udah masalah hobi nih, Ozan tuh paling seneng banget yang namanya ngulik-ngulik di bidang musik, sahabat Fast. Karena emang dari kecil Ozan tuh sudah terpapar lah dengan permusikan ini, apalagi soal radio ya, sahabat Fast. Seneng banget gitu. Dan gak cuma itu aja ya, sahabat Fast ya, ketika bertemu dengan musik pun bukan kayak sekedar main-main, habis itu enggak gitu. Tapi yang sukanya lagi nih ya, sahabat Fast, Ozan tuh sampai ini kayaknya lagu ini bisa deh kita ulik. Nah, sampai begitu tuh sahabat Fast, yang membuat Ozan tuh seneng gitu loh. Itu salah satu sweet escape Ozan ketika lagi banyak tugas, lagi banyak apa gitu kan, dan kepala udah stres banget. Itu aja langsung ke keyboard Ozan, dan akhirnya kayak main aja gitu, sahabat Fast, apa yang lagu Ozan bisa, ataupun kayak ngulik lagu deh gitu. Intinya stres di situ tuh gak apa-apa dulu gitu loh, sahabat Fast ya. Kayak seneng aja gitu, dan akhirnya berkat lagu juga sih, sahabat Fast, itu bisa dibilang salah satu stres liris Ozan setidaknya dalam waktu singkat lah gitu. Dan itu pun gak cuman kayak sekedar lagu aja, akhirnya kayak Ozan menemukan genre-genre ataupun industri-industri musik yang lain ya, sahabat Fast. Contohnya kayak K-pop, yang ternyata oh K-pop sediverse ini banget gitu sekarang. Dulu tuh cuma taunya oh 21, Big Bang, terus kayak Sunyoshide, SNSD, kayak gitu. Akhirnya kayak oh masuk nih ke gen 3 gitu kan, ada gen 4, gen 5, sekarang udah gen 5 sahabat Fast gitu. Dan gen 4 sendiri pun ada dua grup yang Ozan adore banget, itu ada Luna dan Nmix, yang kemarin ya Nmix tuh baru banget comeback, sahabat Fast. Happy Sernet, jangan lupa denger ya, sahabat Fast. Tapi ya kayak saat ini pun banyak banget idol-idol yang menurutnya lagunya apa ya, artsy, dan dia punya pasarnya sendiri deh. Kayak satu ini deh, sahabat Fast, requestan dari JO dari Sulawesi Selatan, Pare-Pare. Hai Pare-Pare, yang request Eve-nya White Cat. Dan White Cat ini kayak lagu yang Ozan banget asli. Kayak mungkin kalau sahabat Fast dengernya kayak ini apa, tapi if you know about music, you gonna listen to this music, sahabat Fast.
1: Halo sahabat Fast FM, setiap hari kita berbagi jalan yang sama, memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4, Suara Inspirasi Samarinda.

jelas. Ya sorry banget nih, sorry banget tiba-tiba tadi langsung iklan, maaf banget ya Jeo, ya tadi maaf banget nih yang udah nge-request White Cat nih, mohon maaf banget nih, tapi apa ya, tiba-tiba lagunya error, maaf ya. Tapi emang sudah ada kok nih playlist, jujur nih lagu apa ya, kayak sangat bikin rindu gitu. Apalagi ya As a Orbit ya sahabat, salah satu bukan salah satu, adalah fanbase-nya dari Luna sendiri yang saat ini pun Luna sudah terpecah ya sahabat Fast gitu. Kayak udah fokus dengan solo activity-nya masing-masing. Ada yang menjadi aktor, ada yang fokus ke modeling, ada yang akhirnya debut ya sahabat Fast, ada yang juga fokus ke grup baru gitu sahabat Fast, ada yang main band dan sebagainya. Ya seperti itulah sahabat Fast, namanya juga kehidupannya mau gak mau harus tetap harus berjalan gitu loh sahabat Fast. Karena ya kadang nih ya, kalau misalnya kita pun memulai sebuah hobi gitu, kadang ada juga beberapa orang yang kayak, apa sih hobi kamu begitu tuh, males deh gitu, tiba-tiba dia menjauh dari kamu dan bye-bye anyong gitu. Tapi kayak oke, gitu, kenapa dia seperti ini dan itunya tuh jangan dipikirkan sahabat Fast. Karena ujung-ujungnya ya mereka ataupun orang-orang seperti itu tuh hanya cuma sebatas melihat kamu aja gitu loh, dengan hobi yang sudah kamu mungkin kamu geluti dari kapan tahu gitu sahabat Fast. Tapi ujung-ujungnya ya mereka cuma sebagai penglihat aja gitu loh. Nah menurut Ojan ya, instead of kamu malah memikirkan orang-orang terhadap hobi yang sudah kamu lakukan, why not make it at as a art gitu loh sahabat Fast. Kayak bener-bener kamu gelutin dan bisa kamu karyakan gitu, ataupun kamu bisa jadi kamu cuankan gitu. Karena ya itu cukup menguntungkan loh sahabat Fast. Ada beberapa hobi yang akhirnya mengecuankan, kayak perihal menjahit gitu ya sahabat Fast, ataupun kayak tanaman-tanaman gitu, atau mungkin kayak traveling gitu, akhirnya dia menjadi content creator traveling kayak gitu sahabat Fast. Ya itu banyak banget lini-lininya ya sahabat Fast, yang cukup apa ya, bisa dibilang unik lah orang-orang seperti itu gitu loh, yang punya hobinya berani beda dengan yang lain gitu. Ada juga orang-orang yang hobinya tuh suka banget untuk ngelakuin hal-hal ekstrim kayak bungee jumping ataupun kayak skydiving gitu ya sahabat Fast, yang duitnya pun juga gak sedikit. Tapi ya namanya hobi sahabat Fast, dia rela untuk menyisihkannya. Nah seperti itu tuh sahabat Fast ya. Baik lagi kalau misalnya kamu sudah masuk ke dalam dunia hobimu, totalitas gak apa-apa sahabat Fast gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu masih mikir kayak ada ini, ada itu, ya dipertimbangkan ya sahabat Fast. Anyways, nih udah mau masuk sudah mau merapat di jam 4 nih sahabat Fast ya. Jadi bagi kamu yang mau gabungan sama Ojan, bisa aja langsung gabungan melalui WhatsApp di 0811 499 0094, ataupun di Instagram di @fastfmsamarinda, dan juga di TikTok di @fastfm. Kalau gitu sahabat Fast, ini ada satu lagu yang menanyakan kamu tuh lagi ada di mana nih sahabat Fast. Ini dia VD Where You At. Something.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ay pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih Ujan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.

0: muncul di FYP di Fasa FM.
1: Oh ya? Maca cius, mie apa?
0: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
0: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
2: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
0: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak si Ojan.
3: SOS, sound on sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fasa FM.
4: Yang kamu lagi dengerin sekarang, SOS.

Divas masih bersama dengan Ozan Putra di SOS Sound of Soulmate. Jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fas FM, sahabat Fas ya. Masih ngomongin seputar hobi nih, yang kalau misalnya kamu sendiri ada nggak sih sahabat Fas hobi-hobi yang menjojo, yang menurut kamu tuh sebenarnya on normal tapi menurut orang lain kayak enggak deh, aneh, kamu tuh aneh gitu. Nah ini nih sahabat Fas, salah satunya ada di Ozan. Kayak Ozan tuh seneng banget yang namanya ngoleksi botol minum. Dulu tuh sempat ada sahabat Fas kayak botol minum, bener-bener nih kalau misalnya kayak jalan kayak ke toko-toko perabotan gitu ya sahabat Fas, kan ada tuh kayak botol-botol minum yang stainless steel ataupun botol minum yang bentuknya unik-unik gitu sahabat Fas, pasti langsung kayak CO, langsung check out barang itu dari store itu juga langsung. Bahkan nih sekarang aja ya sahabat Fas, semenjak sudah terdigitalisasi ya, segala macam hal itu tinggal membuka aplikasi si kuning, si oranye, dan juga si hijau, tuh langsung kayak botol ini lucu, botol ini enggak gitu. Tapi masih tahu di harga juga sih sahabat Fas. Kalau perkara botol minum ukuran air mineral kecil aja yang mungkin 230 mili gitu sahabat Fas, terus dan beli itu seharga 400.000, katanya enggak dulu. Kayak sesuailah dengan budget yang saya punya juga gitu loh sahabat Fas. Tapi ya itu namanya hobi ya sahabat Fas, kadang tuh kita rela untuk mengeluarkannya sahabat Fas. Nah tapi hobi yang menurut Ozan juga aneh itu menurut Ozan adalah kolektor, apapun kolektornya sahabat Fas. Kayak mungkin di dunia K-pop deh sahabat Fas, cause I'm really close to K-pop, itu kayak mengoleksi photocard-photocard idol yang harganya bisa jutaan sahabat Fas. Salah satunya yang paling terkenal tuh ada Jaehyun Jumatan, itu salah satu member dari NCT 127 yang okay, dia harganya bisa 2,7 juta sahabat Fas. Menurut Ozan 2,7 juta untuk ke sebuah photocard agak lumayan ya gitu. Dan mungkin sekarang hobi-hobi brewek ya sahabat Fas, yang koleksi-koleksi kartu-kartu seperti itu, yang ada sampai kemarin tuh jangan lihat salah satunya penggulat ya sahabat Fas, yang dia punya Pokemon apa gitu, itu sampai harga miliaran. Kata Ozan itu kalau disedekahkan itu kalau disedekahkan satu dunia asli satu dunia berkah semua jatuhnya, saking penuhnya tuh bener-bener 11 miliar atau berapa gitu sahabat Fas. Asli itu kalau misalnya jatuh ke Ozan sih bangun masjid amin deh kata Ozan.

ketika malam mulai tiba. Suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

Masih ngomongin seputar hobi nih, sahabat Fast ya. Di SOS Sound of Sosmed jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fast FM. Dan Ozan Putra masih ngebahas seputar yang memang saat ini lagi happening sih, olahraga ya, sahabat Fast. Kayak padel di mana-mana. Kayak nih ya, ini saking jeleknya soal padel di Ozan ya, sahabat Fast. Sampai ngeliat lahan kosongnya aja, ah bentar lagi bakal jadi lapangan padel nih. Sampai segitunya sahabat Fast. Ibarat kayak dulu nih, kayak ada salah satu brand es krim ya, Miche, yang di mana-mana merajalela ya sahabat Fast. Kayak ruko kosong nih, kita sudah Miche, ini ada apa gitu loh, yang segitunya tuh sahabat Fast. Yang jujur kalau Ozan lihat sendiri sebenarnya trennya bagus gitu loh, trennya si apa sih namanya, si padel nih bagus gitu loh sahabat Fast. Selain untuk menyehatkan ya sahabat Fast, cuma ada juga beberapa tipe lapangan yang oh secara harga masih bisa dijangkau, dan juga secara fungsinya pun ini juga udah pas gitu loh. Dan ada beberapa kalangan yang sebenarnya mau coba tapi gak berani coba tuh bisa gitu loh sahabat Fast, tergantung dari si padelnya gitu, dan siapa mengelola padelnya itu sendiri gitu. Dan menurut Ozan, padel ini yang memang lagi rame banget, apalagi di Samarinda ya sahabat Fast gitu, ini merupakan salah satu hal yang positif gitu loh sahabat Fast. Cuman ya, main negative thoughts itu lebih ke arah yang kenapa ya, kayak ada lapangan kosong dikit aja, atau arena dikit kosong aja langsung menjadi sebuah lapangan padel kayak gitu. Ya selamat izinnya ada aja gak apa-apa ya sahabat Fast. Siapa tahu nih sahabat Fast yang saat ini sedang mendengarkan, kayak kamu yang saat ini mungkin sedang membangun lapangan padel, OTW membangun lapangan padel, atau mungkin kamu sedang dihasut oleh temanmu untuk membuat lapangan padel, ataupun sekarang kamu lagi dengerin Fast FM sambil main padel. Ya gak apa-apa ya sahabat Fast ya, as long you happy with that. Balik lagi, hobi itu harus dibawa dengan happy. Kalau kamu hobi dilakukan dengan tidak happy, ya mohon maaf teman-teman yang hobi. Anyways, ini sahabat Fast ada yang request nih dari Banyuwangi Jatim, Neil namanya. Mau request dong Login Baby Monster. Aduh, ini juga baru-barusan comeback nih si Baby Monster ini. BTW untuk Baby Monster nih ya, oh jangan lupa deh siapa salah satu membernya, kayaknya masih ada yang sakit gitu. Semoga cepat sembuh ya. Dan bagi kamu nih fansnya Baby Monster yang saat ini sedang menikmati comebacknya berserta dengan Ozan sendiri yang lagi menikmati comebacknya MX, yang hari-hari memutarkan terus album-albumnya, EP-EP-nya mereka ya sahabat Fast ya. Ini adalah termasuk hobi sahabat Fast, kayak mendengarkan idola-idola kita ataupun kayak artis-artis kesukaan kita sebagai satu yang membantu streaming, kedua lebih ke arah ya ini lagunya enak, yang ketiga seneng gitu loh sahabat Fast, bisa mendapatkan euforianya gitu loh. Karena tadi Ozan bilang hobi harus senang, kalau bukan senang ya nggak bisa itu disebutkan hobi. Kayak hobi merana sih kata Ozan itu jangan dijadikan hobi deh sahabat Fast, dijadikan apa, refleksi. Kita dengerin dulu ya, ini requestnya dari Nelim, ini ada Baby Monster Login sahabat Fast.

Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fast juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fast Tracklist, hanya di 99,4 Fast FM.

Pas ya, btw untuk Neil maaf banget nih ya, tadi sempat balik lagi ada error nih ya. Mudah habis ini sudah bisa nyemputar ya untuk Neil sendiri nih lagunya dari si Baby Monster ini nih ya. Anyways nih sahabat Pas, masih ngebahas seputar hobi nih. Kalau jujur nih, Ojan pengen banget namanya punya hobi baru gitu. Kayak seru aja gak sih sahabat Fas, kamu punya kebiasaan baru di umur yang mungkin sudah menggendut kepala dua gitu sahabat Fas. Akhirnya kamu punya kebiasaan baru yang dulu-dulunya tidak pernah kamu lakukan gitu loh sahabat Fas. Mungkin bisa berupa tiba-tiba kamu hobi banget untuk ngeliatin sekedarnya kayak koleksi-koleksi mobil-mobil di jalan gitu sahabat Fas. Kan bisa tuh ada tuh beberapa event yang ngadain itu ada kayak mobil-mobil unik yang modifikasi-modifikasi gimana gitu sahabat Fas, yang dilihatin oh ini lucu ya gitu, ih seru dan apa ya keren gitu dilihatnya. Nah hal-hal seperti itu aja tuh sahabat Fas yang menurut Ojan bisa ngebikin kamu bisa refreshing gitu loh sahabat Fas. Dan Ojan juga ngerasa mungkin bagi kamu sendiri nih yang saat ini sedang dihirup pikuk pekerjaan ya sahabat Fas, waktu libur seperti ini gunakan dengan baik sih sahabat Fas untuk liburan ataupun sekedar healing aja gitu. Mungkin healing bisa kamu lakukan dengan cara yang simple aja nih yang baru Ojan tahu tuh, ada namanya color walk or maybe color run ya. Jadi kayak kamu berlari ataupun berjalan gitu ya sahabat Fas, tapi kamu matanya fokus dengan salah satu warna aja. Contoh, aku mau jalan ini ngeliat warna hitam, jadi kamu ngeliatin kayak hitam, oh potnya warna hitam nih, oh ban motornya warna hitam, mobilnya juga warna hitam tuh. Nah seperti itu tuh sahabat Fas, ya bisa dibilang buat kamu jadi mindful gitu sahabat Fas ya. Anyway ini kita sekali lagi maaf banget ya Nelam dari Banyuwangi, maaf banget nih ya, mudahan ini gak error lagi. Oke, kita dengarkan dulu, ini ada Baby Monster, Lock In.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Masih bersama dengan Ozan Putra, sahabat Fasih di SOS Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru, cuma di Fas FM. BTW, sahabat Fas, mau nanya dulu nih. Kamu tuh pernah gak sih kayak cuma sekedar ke mall, terus atau pos apa belanjaan gitu, sahabat Fas, dan kamu hanya melihat-melihat barangnya aja, alias mungkin itu kamu adalah termasuk dalam rojali, alias rombongan jarang beli, cuma sekedar untuk melihat-lihat aja gitu, sahabat Fas. Itu kerasa banget untuk saat ini sih situasinya ya, kayak mau beli nggak ada duitnya, tapi kalau misalnya nanti beli, ya buat apa? Nah, kayak gitu tuh sahabat Fas. Jadi kayak rombongan jarang beli jatuhnya. But ya menurut Ojan itu gak apa-apa banget sih sahabat Fas. As long kamu gak ngebuat sebuah kegaduhan gitu di pusat perbelanjaan ataupun di mall gitu sahabat Fas. I don't really like that type of person yang kayak kenapa mencari keributan sih di mall gitu. Kita tuh di mall maunya nyantai, maunya apa, chill, sama-sama semuanya nyantai gitu loh. Kalau misalnya kamu ke mall malah jatuhnya kok begini ya gitu, ah kata Ojan jangan main-main ke mall. Sorry banget nih, karena ya sahabat Fas, kalau boleh jujur nih ya, ketika kita ke mall itu kan memang tujuannya selain untuk menghambur-hamburkan uang ya pada dasarnya gitu, ataupun kita ingin sekedar hang out gitu dengan teman ataupun dengan keluarga gitu ya sahabat Fas. Tapi kalau misalnya ketemu dengan orang yang rese seperti itu, kayaknya itu bukan salah satu itinerary dalam kita jalan ke mall gitu loh. Ya udah, kita ke mall tuh hiburan gitu loh. Kalau misalnya kamu malah emosi, it's not the place that you used to be gitu loh. Jadi kalau misalnya dalam keadaan lagi kurang stabil, katanya jangan ke mall, tenangkan dirimu sahabat Fas ya. Bisa cari kayak mungkin beberapa tempat untuk relax gitu, semacam taman ataupun mungkin tempat-tempat sepi, ataupun mungkin kamu standby di rumah aja menikmati tontonan kamu gitu sahabat Fas. Gak apa-apa banget gitu loh, karena ini demi kebaikan bersama sahabat Fas. But anyways, kalau misalnya kamu sendiri pun mau ke mall tapi aduh jangan, aku takut deh apa ini, katanya tetap aja ke mall sahabat Fas. Ketemu orang seperti itu tuh ya udah dibiarkan aja gitu loh, karena kalau misalnya kamu ladenin ya you wasting your energy sahabat Fas. Fokus aja, contoh kamu di mall pengen nonton, pengen ke bioskop ya, ya udah silakan gitu loh. Nggak usah cari yang kayak apakah ada keributan ya, jangan. Ibarat kata nih, kalau udah ada masalah jangan dicari lagi gitu loh. Fokus aja sama tujuan awal kamu gitu loh sahabat. Jangan gampang kegocek kata Ojan, bahaya banget.

0: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Yang kamu lagi dengerin sekarang, SO.

tidak terasa sudah merapat nih di jam 5, sahabat Fastia. 10 menit lagi menuju jam 5 dan masih bersama dengan Ozan Putra di SOS Sound Assessment. Jadi viral, jadi obrolan seru. Yang penting nih ya, sahabat Fast, kalau soal liburan nih, soal hobi nih, penting banget untuk kamu ya punya hobi sih, sahabat Fast, dalam hidup kamu. Sebenarnya kamu punya kebiasaan-kebiasaan yang okay, aku bisa dibilang sweet escape aku untuk sementara gitu. Perihal main game ataupun juga main musik, ngumpul sama teman, olahraga bareng sama teman, liburan sendiri, liburan bareng keluarga, liburan bareng teman, ya. Apapun itu, sahabat, pasti penting kamu harus punya hobi. Mau itu dianggap orang aneh atau enggak, itu adalah sebuah hal yang setidaknya kamu bisa lakukan itu dalam waktu seminggu atau di momen-momen tertentu gitu, sahabat Fast. Setidaknya kamu bisa grounding lah, sahabat Fast. Kamu masih bisa mengetahui dirimu tuh yang mana gitu loh. Bukan sebatas kayak, oh ini aku udah fokus kerja banget nih. Nah, jangan sampai seperti itu, sahabat Fast ya. Diingat juga, kamu juga manusia. You are not a robot yang harus bekerja ini itu. Ya, robot pun kalau di overuse apa? Rusak, sahabat Fast. Jadi jangan ya. Diingat juga nih, kamu tuh perlu yang namanya untuk bernafas sejenak, sahabat Fast. Tahu dulu poin-poinnya yang okay, ini aku bisa kayak untuk relax sementara gitu. Kan ada tuh banyak banget caranya, sahabat Fast, untuk kamu sebenarnya bisa relax gitu. Mau itu ikut hipnoterapi ataupun kayak semacam meditasi gitu, sahabat Fast, ataupun kayak mau zen ke yoga gitu ya, sahabat Fast, sembarang. Yang penting kamu harus menyadarkan dirimu terlebih dahulu gitu loh, untuk tetap mindful dalam hidup ini, dan kamu tetap sadar akan hal tersebut gitu. Jangan terlalu fokus dengan hal dunia sampai kamu lupa dirimu pun perlu untuk diberikan energi-energi yang mengisi tenaga bakarnya, sahabat Fast. Ibarat bensin nih ya, kamu itu gak boleh sampai habis, tangkimu tuh gak boleh sampai habis loh, kendaraanmu itu ya harus diisi terus gitu. Hobi tuh kayak gitu, sahabat Fast, kamu serasa diisi gitu. Sembarang kalau kamu hobi nonton ataupun hobi diem aja di rumah sambil baca komik, sambil mainan sama kucing, hewan peliharaan, anjing, burung gitu ya, sahabat Fast. Kan hobi-hobi orang-orang banyak ya, ataupun kayak bersihin kandang ayam ya, ataupun akhirnya ngurus akuarium ikan kamu gitu, sahabat Fast, ataupun menambah hewan peliharaan kayak gitu. Itu sembarang banget ya, bukan sembarang banget, itu terserah kamu, sahabat Fast. Yang penting ingat, kamu harus punya hobi, okay? Dan bagi sahabat Fast yang mungkin saat ini sedang ada di jalan, hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Jujur sih, orang ojek gak berharap untuk berpisah ya, karena ya bersama dengan sahabat Fast, jujur ini adalah terapeutik bagi Ozan. It seems like a hobby for me, dan siaran adalah hobi juga bagi Ozan gitu. But anyways, bagi sahabat Fast yang sudah tadi request ya dan gabungan sama Ozan, thank you so much. Dan bagi sahabat Fast yang saat ini sedang jalan balik ataupun lagi liburan nih, ataupun posisi di mana kamu berada ya, sahabat Fast ya, selamat liburan, selamat menikmati hari ini ya, sahabat Fast. Kalau misalkan kamu bekerja, semangat bekerjanya dan tetap dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ozan signing out from SOS, SOS signing out from Fast FM, dan jangan kemana-mana sahabat Fast, tetap stay tune terus di 99.4 Fast FM, suara inspirasi sama Rinda. Ozan pamit, dan ini kita dengarkan dulu ada Reza Artemevia yang menutup perjumpaan kita hari ini. Bye-bye.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta? Tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda.
1: Halo Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fas FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
2: Jan, FYP itu apaan sih Jan?
3: Fulus yuk ayo pakai.
2: Hehehe, bodo amat Jan, orang serius juga.
3: Lah, aku 1000 malah.
2: Serius ini tanya.
3: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
2: Ini aku lagi nyari yang FYP.
3: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
2: Hele, so tau sih Ojan.
3: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
2: Gak mau ah.
3: Ya udah kalau gitu.
2: Emang apaan sih Jan?
3: Katanya gak mau.
2: Ya udah sih.
3: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp Sahabat Fas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fas FM.
2: Oh ya, maca ci, cius, mi apa?
3: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu Jan?
3: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
2: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
3: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak si Ojan.
4: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fas FM.

Dari Jalan Awahab Syara ini, Gang Kejaksaan nomor 33, Samarinda. This is Fast Radio, Smart 9.4 FM, suara inspirasi Samarinda. Kali ini kita ketemu di program yang berbeda di edisi hari Jumat 15 Mei 2026. Di program yang fast banget ya. Karena yang punya program lagi liburan dulu ya. Yaudah gak apa-apa dah, lagi liburan, yang penting jangan lupa oleh-olehnya ya. Oke, seperti biasa di 2 kali 60 menit ke depan kita akan ketemu ya. Sampai nanti berapa ke pukul 10. Dan yang pastinya kali ini ditemani

dan yang kedua kali ini dari penampilan Alexander Stain dengan Mr. Sexobeat ya. Saat sekarang, selamat malam deh. Saya pengen sapa-sapa dulu untuk sahabat pas semua yang malam hari ini mungkin lagi masih menikmati liburannya ya. Yang pastinya selamat berlibur aja. Dan mudah-mudahan long weekend-nya kali ini menyenangkan gitu ya. Oke. Kali ini saya kembali hadirkan ya, masih dari mancanegara. Ada penampilannya dari Jennifer Lopez featuring

0: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang.
0: Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
2: Sobat Pas, biar suasana malam kamu makin seru, yuk stay tune di program Fast Tracklist.
0: Kalian bisa dengerin lagu seperti ini. Nyanyi.

Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda. 99,4 Fas FM.

Sahabat Pas, kalau kita berbicara masalah Thailand ya, Thailand itu dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling populer di Asia Tenggara. Jadi negara ini tidak hanya menawarkan pantai eksotis dan kuliner khas, tetapi juga memiliki budaya dan sejarah yang unik nih Sahabat Pas. Apa itu? Ya, belum, sabar dulu. Namun, gak hanya itu nih Sahabat Pas, Thailand itu juga memiliki sejumlah fakta unik yang menarik diketahui traveler ya. Salah satunya adalah nama Thailand yang kini secara resmi berubah menjadi Thailand gitu ya. Sawadik Hap gitu. Dalam pengucapan dan penulisan bahasa Indonesianya. Jadi tak hanya itu Sahabat Pas, tak hanya soal penulisan dan juga ejaan ya. Berikut Arya bakal spill nih ya fakta menarik tentang Thailand yang membuat negeri gajah putih ini begitu istimewa. Jadi apa aja? Nah, yang pasti yang pertama itu adalah dijuluki negeri seribu senyum ya. Apalagi kalau udah disenyumin. Ready boy gak sih? Jadi Thailand itu kerap disebut sebagai Land of Smile ya, atau negeri senyum. Julukan ini bukan tanpa alasan nih Sahabat Pas. Masyarakat Thailand dikenal ramah dan terbiasa menyapa orang lain dengan senyuman hangat. Dalam budaya Thailand nih, senyum bukan sekadar ekspresi kebahagiaan, melainkan juga sarana komunikasi. Terdapat lebih dari selusin jenis senyuman, mulai dari senyum bahagia, senyum sopan, hingga senyum untuk menyampaikan ketidaksetujuan. Anda jahat. Tak heran ya, wisata sering merasa diterima dan nyaman saat berkunjung ke Thailand. Saya juga pernah ini ke Thailand, jadi curhat saya ya. Emang gitu ya, senyum, ujung-ujungnya jalan, ibaratnya itu jalan naik taksi dari sini ke Mall Lembuswana kalau nggak salah ya. Senyum terus supirnya, iya. Oke, pas terakhir, how much? Kalau dalam rupiahnya itu 200 ribu. Senyumnya senyum licik gitu. Beri banget ya. Nah, selanjutnya nih, yang kedua. Jadi ada gajah ya, jadi bagian penting budaya dan juga sejarah dari Thailand ini sendiri. Jadi gajah itu merupakan hewan nasional Thailand dan memiliki peran besar dalam sejarah, budaya hingga perekonomian negara tersebut. Simbol gajah banyak ditemukan dalam karya seni dan bahkan pernah menghiasi bendera Thailand hingga tahun 1917. Gajah putih memiliki makna khusus karena dianggap sakral dan juga erat kaitannya dengan kerajaan, melambangkan kekuatan dan kejayaan. Nah, Sahabat Pas, wilayah Thailand Utara juga dikenal sebagai pusat suaka dan konservasi gajah. Tempat wisata dapat belajar sekaligus berinteraksi secara etis dengan satwa tersebut. Nah, pada awal abad ke-20 kalau nggak salah ya. Emang benar ke abad ke-20 ya. Jadi populasi gajah di Thailand itu diperkirakan mencapai 400 ribu ekor nih Sahabat Pas. Namun, eksploitasi hutan dan juga industri penebangan kayu menyebabkan habitat gajah itu rusak parah banget ya. Gajah yang digunakan untuk menarik kayu justru turut menghancurkan lingkungan alaminya sendiri. Nah, akibatnya populasi gajah menyusut drastis hingga kurang dari 7 ribu ekor. Jadi pemerintah Thailand sendiri kemudian menghentikan penebangan kayu pada tahun 1989 dan mendirikan pusat-pusat konservasi untuk melindungi gajah. Kini

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Full sih air pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih hujan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela.

0: muncul di FYP di Fas FM.
1: Oh ya? Maca cius, mie apa?
0: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
0: Serius sampai Jumat jam 3 sore.
2: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
0: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak si Ojan.
3: SOS, sound on sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fas FM.
4: Halo Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fas FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
5: 99,4 Fas FM.

negara Thailand. Nah, kalau tadi sudah ada dua ya yang saya spill ke sahabat Fas. Kali ini yang ketiga nih sahabat Fas, satu-satunya Thailand ini menjadi salah satu salah satu negara yang di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Nah, baru tahu. Baru tahu kan? Iya. Sama saya juga. Jadi, sahabat Fas, Thailand itu memiliki keunikan historis. Karena menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Nama Thailand itu sendiri terdiri dari Pratet Thai ya, yang berarti tanah yang merdeka. Salah satu faktor utama keberhasilan mempertahankan kemerdekaan adalah posisi Thailand sebagai wilayah penyangga antar koloni Inggris dan juga Perancis. Selain itu sahabat Fas, reformasi besar-besaran yang dilakukan Raja Chulalongkorn pada akhir abad ke-19 seperti sentralisasi kekuasaan dan juga pembentukan tentara nasional turut memperkuat kedaulatan negara. Dan selanjutnya sahabat Fas, yang keempat, Thailand ini terkenal dengan memang yang apa ya, yang memang terkenal dengan festival-festival yang sangat unik. Ya walaupun memang ada salah satunya itu ya festival yang membuat kontroversi gitu ya kalau di negara kita. Thailand dikenal memiliki berbagai perayaan unik dan penuh warna. Salah satunya yang paling terkenal adalah Festival Songkran. Jadi ini diadakan setiap 13 sampai dengan 15 April yang menandai tahun baru Thailand dengan tradisi perang air di seluruh negeri ya. Selain itu juga sahabat Fas, ada Festival Jamuan Monyet Lopburi pada November, di mana sekitar 2 ton makanan disajikan khusus untuk monyet yang dianggap sakral. Dan juga nih sahabat Fas, tak kalah menariknya juga Surin Elephant Round Up menampilkan gajah-gajah yang bermain sepak bola, melukis hingga mempertontonkan berbagai atraksi-atraksi menarik ya. Untung festival yang itu nggak ada ya, nggak disebutkan ya. Saya jadi saya pengen cerita lagi. Waktu saya ke Thailand itu ya. Nah ada yang saya sebut tadi gitu ya. Jadi saya sempat kaget. Wah ada acara nih, mau ada festival gitu ya. Tanya-tanya gitu kan sama warga-warga lokal gitu kan. What happened? Ada apa ini? Mau ada acara apa ini gitu kan? Tapi ya mereka ngejawabnya acara yang lumrah sih sebetulnya gitu ya, yang mungkin kalian nggak pernah melihat acara ini gitu ya. Tahu-tahunya gitu ya, dari jauh sudah mentereng banget dengan tampilan-tampilannya yang menor gitu ya. Iya, terkadang juga ada yang terlihat cantik walaupun dia ganteng gitu ya. Ya, Nola. Oke, kita masih berbicara masalah Thailand nih selanjutnya. Thailand ini kalau dibilang itu penganut agama Buddha terbesar. Nah, jadi kalau memang lihat biksu-biksu gitu ya, nah itu pasti udah pasti dari Thailand tuh ya. Bahkan mereka tuh kadang-kadang memencar ke beberapa negara gitu ya untuk misi-misi khusus gitu ya. Nah, jadi sahabat Fas, sekitar 93% penduduk Thailand itu menganut agama Buddha dengan lebih dari 35.000 kuil dan sekitar 200.000 biksu tersebar di seluruh negeri. Nah, selanjutnya pengaruh agama Buddha ini terlihat dalam tradisi simbol negara hingga seni dan arsitektur. Warna putih pada bendera Thailand itu sebetulnya melambangkan agama, sementara patung Buddha Agung Thailand yang menjulang lebih dari 90 meter menjadi patung Buddha terbesar di negara tersebut nih sahabat Fas. Wisatawan yang berkunjung ke Thailand diimbau untuk tetap menghormati tradisi Buddha seperti melepas alas kaki sebelum memasuki kuil dan tidak menyentuh kepala orang lain yang dianggap sebagai bagian tubuh paling suci. Jadi itu sih sahabat Fas ya,
fakta-fakta unik tentang Thailand. Jadi kalau berbicara masalah Thailand, ini memang tempat yang paling recommended ya untuk sahabat pas kunjungin ketika mungkin lagi long weekend gitu ya, berlibur ke luar negeri kemana gitu ya. Kalau udah bosan di Indonesia gitu, udah keliling lah Indonesia, pingin ke luar negeri di mana, ya udah Thailand itu paling cakep lah pokoknya ya, cocok itunya. Oke, kalau gitu kita tinggalkan satu kehadiran dari Bruno Mars dengan 24K Magic-nya. Kali ini kita masih ke tampilan mancanegara ya. Ada kolaborasi Katy Perry dan juga Jessie J. Kali ini bakal hadir untuk kalian semua dengan Dark Horse. Let's

0: mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya, dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
3: Inspirasi Samarinda 99,4 Fast FM.
7: Fast FM.

Inspirasi Samarinda. Masih di programnya Fast Banget di Fast Radio. Kali ini sudah kita hadirkan satu kehadiran dari pelanggan pilihan ya, Imagine Dragon dengan Bad Liar ya. Saat sekarang sudah di 52 menit lepas pukul 8 malam hari, dan kita udah hampir mepet ke interval yang kedua ya. Jadi jangan kemana-mana karena masih di programnya Fast Banget. Kali ini ada Ajam ya, katanya pengen request lagunya Justin Bieber. Ya udah, langsung saya hadirkan deh ya, Justin Bieber featuring Rascal Flatts. Kali ini hadir dengan That's All Be Me. Langsung aja deh.

malam untuk yang baru aja gabungan di 99,4 FM. Selamat bergabung. Selamat malam untuk Yana. Selamat malam untuk Melita yang malam hari ini lagi monitor juga ya. Selamat malam juga deh untuk Ricky. Siapa tadi ini ya yang sudah gabungan juga. Selamat malam untuk Taufik yang ada di antar. Yang pasti selamat malam deh untuk semuanya ya. Rekan-rekan saya yang malam hari ini juga lagi pada dengar, semangat. Lagi nyantai ataupun lagi bekerja, ya selamat, ngapa-ngapain aja lah pokoknya ya. Dan mudah-mudahan juga lagu yang Arya hadirin di programnya pas banget di malam hari ini bisa menghibur suasana malam kalian semuanya.

0: batch of songs. I was like, that's the shit right there.
1: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
2: Sobat Fast, biar suasana malam kamu makin seru, yuk stay tune di program Fast Tracklist. Kalian bisa dengerin lagu seperti ini.

tu. Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

Come on, girl.

Satu yang sudah dihadirkan dari penampilannya Ariana Grande dengan Fokus ya. Fokus untuk Anda yang mungkin malam hari ini sedang berkendara atau sedang bekerja ya di suatu pekerjaan yang memang benar-benar ya apapun itulah ya. Karena yang namanya fokus itu harus kita terapin banget. Jadi kalau misalnya sampai nggak fokus, gagal fokus, ya bisa berbahaya untuk pekerjaan ya. Ataupun juga untuk yang lagi berkendara, kalau nggak fokus, ya harus difokuskan lah dulu ya. Jangan sampai nggak fokus. Selamat malam deh untuk yang baru bergabung juga. Sekali lagi selamat bergabung deh untuk semuanya ya. Selamat malam. Mudah-mudahan lagu yang saya hadirkan di kesempatan malam hari ini juga bisa menghibur suasana malamnya ya. Kali ini ada penampilan dari The Youth, Boutique Tragedy.

Yaitu Use dengan Putih Tragedy ya. Sebetulnya kalau lagu ini berbicara memang masalah sesuatu tragedi yang sedang menimpa ya seseorang di saat berada di bawah ketidakadilan gitu ya. Dalam banget lagu ini ya. Oke, kalau kita masih di programnya Fast banget nih sahabat Fast. Kali ini bakal kita hadirkan satu kehadiran dari penampilannya Coldplay dengan Paradise ya. Yang saat sekarang juga sudah di 10 menit menemani kita di program yang Fast banget. Karena masih cukup panjang banget sampai nanti merapat ke pukul 10 malam hari. Dan masih banyak juga lagu-lagu yang saya hadirkan. Dan ada beberapa tips-tips juga, fakta-fakta unik yang bakal saya hadirkan juga di kesempatan malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 99.4 Fast Radio Suara.

0: Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah, dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta jadi ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, Suara Inspirasi Samarinda. Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
2: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
1: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
2: Fast FM, Suara Inspirasi Samarinda.
1: 99,4 Fast FM.

Sobat Pos, siapa sangka penggunaan es batu itu bukan sekedar untuk mendinginkan minuman atau menambah sensasi yang menyegarkan ya. Nah, jadi dalam menambahkan es batu itu, Sobat Pos, ternyata enggak boleh sembarangan loh, gitu ya. Mengutip Food and Wine, Dave Arnold, salah satu penulis buku ilmiah tentang bartending berjudul Liquid Intelligence, The Art and Science of the Perfect Cocktail, ya, mengatakan bahwa dari sudut pandang praktik

sahabat pas, itu artinya semakin banyak es batu yang kamu gunakan untuk mendinginkan minuman, maka semakin banyak pula cairan dari es yang akan membuat minuman itu semakin encer. Jadi kurang tepat jika sahabat pas ini memasukkan banyak es batu ke dalam gelas berisi minuman bersuhu ruang ya. Dan ini karena es batu itu akan mudah mencair nih sahabat pas, dan membuat minuman semakin encer. Jadi nih sahabat pas, jika kalian menggunakan es batu dengan bentuk permukaan yang luas, maka minuman akan lebih cepat dingin nih sahabat pas. Sedangkan lebih banyak volume total es sama dengan daya pendinginan yang lebih besar. Tidak peduli apakah es berbentuk satu kubus besar atau banyak dengan bentuk kubus kecil. Jadi sahabat pas, nah menariknya bentuk es batu dengan rasio luas permukaan terhadap volume terendah adalah bola. Ya, es batu berbentuk bola akan membuat laju dan daya minuman untuk mendinginin itu ya menjadi lebih lambat. Jadi sahabat pas, jika kalian menginginkan minuman lebih cepat dingin dan tidak mudah encer, sebaiknya dinginkan terlebih dahulu gelas di dalam freezer selama kurang lebih 10 menit. Kemudian gunakanlah es batu berbentuk persegi yang besar untuk membuat dingin pada minuman itu lebih awet. Nah sahabat pas, lalu bagaimana dengan es batu berbentuk persegi yang biasa kita cetak di freezer di rumah ya? Kan pasti kotak tuh ya, ada yang ada tempatnya gitu, terbagi dua. Jadi sahabat pas, es batu yang biasa kita cetak di freezer kulkas rumah itu rupanya lebih cocok untuk minuman yang langsung dikonsumsi. Nah, jadi es batu seperti ini memang lebih serbaguna sih sahabat pas. Jadi kalian bisa menyesuaikan jumlah penggunaannya sesuai kebutuhan ya. Namun sayangnya ya, es batu dengan permukaan kecil ini lebih mudah mencair. Jadi semakin banyak kalian itu mencampurkannya ke dalam minuman, akan semakin banyak juga cairan yang memenuhi gelas. Jadi bagi pengusaha minuman koktail ataupun mocktail gitu ya, biasanya membutuhkan jenis es batu yang tahan lama dan mendinginkan minuman dan tidak merusak cita rasanya nih sahabat pas. Maka dari itu gitu ya, bentuk es batu yang tepat adalah persegi besar. Es batu seperti ini akan mencair dan mendinginkan minuman secara perlahan yang memungkinkan sahabat pas itu bisa menikmati secara perlahan gitu sobat pas. Jadi sahabat pas, kalian biasa es batu yang model apa tuh? Model bulat, model kotak, atau model yang bungkusan biasa gitu ya, yang sering kita beli-beli di warung-warung kecil. Ya tergantung selera lah ya. Oke, kalau gitu kita tinggalkan tadi satu kehadiran dari Sia dengan Candlelight. Kali ini kita ke Take That.

sekali lah ya, saya pengen romantis-romantis dulu. karena weekendnya ya harus sibuk kerja masing-masing ya. Jadi ya udah, selamat fokus bekerja masing-masing.

Buat yang lagi aktivitas malam juga yang pastinya selamat beraktivitas ya. Selalu semangat untuk menjalani segala aktivitas-aktivitas yang ada. Dan mudah-mudahan berkahnya itu menjadi lillah. Ya. Jadi berkah untuk keluarga. Dan ya pokoknya jadi yang lebih baik. Oke, kali ini kita bakal hadirkan satu tampilan dari Muse.

0: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang.
0: Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya, agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

plus. Siapa yang di sini orang Sunda? Angkat tangan. Saya tanya nih, sahabat plus, kenapa sih orang Sunda suka banget sama yang namanya aci-acian gitu ya? Aci-acian itu terdiri dari cireng, cimol, cilok sampai cibai. Yang terbaru ternyata bukan sekedar terbentuk karena selera jajan anak muda di Jawa Barat ya. Dan sebetulnya ini ada cerita selengkapnya loh, sahabat plus. Nah, jadi makanan berbahan dasar aci alias tepung tapioka sudah menjadi comfort food masyarakat Sunda. Nah, bukan hanya karena bahan ini menghasilkan tekstur makanan yang kenyal nih, sahabat plus. Kemudian dipadukan dengan bumbu-bumbu gurih, tapi tepung yang terbuat dari singkong itu sudah mengakar pada selera warga Jawa Barat sejak zaman nenek moyang mereka ya. I don't understand. Nah, sahabat plus, mengutip website Universitas Pasundan, budayawan Sunda sekaligus dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Seni Universitas Pasundan Budi Setiawan CPSLIMSNMH menjelaskan bahwa pengaruh iklim dan kesuburan tanah membuat komoditas singkong sangat melimpah di Jawa Barat. Dan lebih lanjut nih sahabat Pas, laki-laki yang akrab disapa Budi Dalton itu kemudian mengungkapkan kalau makanan berbahan aci bahkan masuk ke dalam lirik lagu permainan tradisional anak-anak Jawa Barat berjudul Kaulinan Budak atau Kaulinan Berudak. Jadi kalau kata Budi ini tadi ya, singkong, sampau ya, atau sampeo gitu gak sih ya. Dan olahannya khususnya aci, lantas jadi sebuah warisan dan semakin dikenal. Di beberapa wilayah adat Jabar, aci juga selalu hadir, diceritakan turun-temurun di dalam rumpakan nih sahabat pas, lagu Kaulinan Budak dan sebagainya. Nah, selanjutnya nih sahabat pas, melimpahnya bahan makanan singkong ini kemudian memicu kreativitas masyarakat setempat untuk membuat kreasi masakan menjadi berbagai jenis. Dan Budi sendiri menuturkan nih sahabat pas, sejak era nenek moyang, ungkapan rasa syukur yang kerap disimbolkan dengan sesajen bahkan menyertakan olahan singkong atau aci sebagai bahan dasarnya. Hal ini rupanya juga diakui langsung oleh Cici ya, salah satu kepala koki di restoran Sunda Yu Warung Nonah yang berlokasi di Jakarta, Jakarta Selatan. Jadi kepada media, Cici mengatakan bahwa sejak kecil di dapur rumahnya itu selalu memiliki stok tepung tapioka, apalagi bahan ini tergolong ekonomis ya sahabat pas. Dan dia sendiri mengatakan aci itu selalu adalah ya di rumah-rumah gitu ya. Dan kebanyakan juga memang selalu nyetok ya, lebih murah, lebih ekonomis, dan banyak orang yang juga suka. Karena tepung ini ada terus, dan orang Sunda itu kreatif, maka jadilah berbagai makanan, camilan gitu ya. Jadi ini sahabat pas, sementara itu Kartina selaku pemilik Yu Warung Ngelnah juga, yang juga merupakan orang Sunda asli, menambahkan bahwa dirinya juga sudah sejak kecil dibuatkan makanan berbahan tepung aci. Jadi ngomong-ngomong, Kartina dan juga Cici ini mengaku bahwa olahan berbahan aci pertama yang populer adalah cireng ya. Nah, siapapun pasti pernah makan cireng ya. Enak banget, kenyal-kenyal gimana gitu ya. Jadi sahabat pas, kesederhanaan tepung aci yang diberi bumbu lalu digoreng ini kemudian memunculkan kreativitas ibu-ibu rumah tangga di tanah Sunda ya. Mereka menyajikan cireng dengan tambahan bumbu kacang, ada juga yang mengisinya dengan oncom ya. Terus mereka juga mengakui bahwa masyarakat Sunda itu sangat menyukai makanan yang bertekstur kenyal gitu ya. Cireng memang kenyal-kenyal gitu, gimana ya, kayak cimol juga segala ya. Jadi kemudian kemudian juga bercita rasa gurih, asin dan juga pedas ya. I don't understand. Dan ditambahkan lagi sama Kartina, kenyal, gurih, pedas gitu ya. Kalau nggak asin, nggak gurih, kurang gitu ya rasanya ya. Jadi sahabat pas, kreativitas masyarakat Sunda tidak terhenti hanya pada mengolah bahan aci aja, tapi juga memberikan nama-nama yang

bangsa. Dan dia sendiri menambahkan yang harus dipikirkan itu sebetulnya bukan penamaannya, tapi bagaimana Aci ini bisa berkembang dan disosialisasikan dalam bentuk lain. Dan Sobat Fast, menariknya dari olahan Aci yang berbahan murah meriah dan juga sederhana, kemudian lahirlah Festival Bandung Lautan Aci ya, yang pernah diadakan pada akhir tahun 2022 lalu. Budi sendiri menambahkan, ini menunjukkan bahwa kreativitas masyarakat sangat tak terbatas. Bandung Lautan Aci yang mungkin diambil dari julukan Bandung Lautan Api sekilas terdengar seperti anekdot ya, tapi memang ya begitulah faktanya. Oke, kalau gitu kita kembali ke lagu dulu ya. Tadi sudah dihadirkan dari penampilannya Robbie Williams dengan Feel. Kali ini kita lanjut ke tampilan yang selanjutnya. Kali ini ada penampilan dari Hubus Tank ya, Sobat Pas, yang malam hari ini juga masih

Halo Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan.

0: nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

99,4 suara inspirasi Samarinda. Sudah ada penampilan dari Sam Smith ya. I'm not the only one. I'm not the only one. Gak enak banget ya. Ternyata kamu mengatakan bahwa kamu sayang itu ternyata bukan sama aku aja gitu ya. Aduh, ah gimana gitu ya. Ya mudah-mudahan gak ada yang seperti itulah ya. Selalu mendapatkan pasangan yang benar-benar tulus menyayangi gitu ya, tanpa harus ada sayang yang lainnya, cinta yang lainnya, ayang yang lainnya, apalagi ya, ya yang pokoknya ya gitulah. Oke, okay, kita langsung menghadirkan ya. Kali ini ada salah satu single lawas banget di tahun 2005 ya, 2005-2006. Kali ini bakal saya hadirkan untuk kalian semua di sahabat bahasa. Ada penampilan dari Alter Bridge.

satu tampilan dari Alter Bridge dengan Broken Wings sepertinya. Segera tuntaskan program kita di Fast Banget edisi Jumat 15 Mei 2026 ya. Terima kasih buat yang sudah temanin Arya dari jam 8 sampai ke jam 10 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak banget ya. Terus tadi ada yang request-request lagu yang gak keputar, mohon maaf ya. Karena juga playlist yang saya dirikan di malam hari ini sudah betul-betul mutlak. Ya enggak lah ya, maksudnya ya ntar deh. Kalau misalnya request lagi bisa nanti request-request lagi lah ya di program-program selanjutnya. Oke, sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah temenin Arya, sudah gabungan di 99.4 FM. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Selamat beristirahat deh kalau untuk semua yang sudah beristirahat.

istriku, kita jatuh cinta bukan pada orang yang sempurna, tetapi karena mampu melihat kesempurnaan pada yang tidak sempurna. Istriku, ajari aku tidak mengungkit apa yang belum Allah berikan, sebab karunia-Nya jauh lebih besar dari apa yang belum diberikan.

0: mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.